Dak sing shinai sonam spaldestang ngurup dolmang iske salkhani lurik sanajat. Nga ji akashwani lene shun jik tangin tsnga du chuzu gudang pet chaduk. Kasata chuzu shiutsukpa filmi lurik sanjis la pulin. Dirin dikrimi gozuk peka anoki ada filmi lu. Oma devin hisanajat lursum kan chakil luang shikan no shad.

dak sang jara me chewang rig jine sal kane junglu ji khsana cha nga ji akash mani le ne jun chik tang pi to chu chu shnga tang phe cha duk ka sang jara nge film lu ri khsana cha film lu ri grime na chang me sang skon la lata mangesh kar tang bap la ing skone chandni e film lu bo sana cha lu ur so ma jat kan anand bakshi yang lu yang shikan shi phari

0: ngata yang yulji ga salti ya yang yulji ne thonse gyala yuna te o ngati yula khyongs ma so tsu kona khyongs de ka o gyala charu ga yu yu gyala charu ga le yu ita na yu gyala charu tu zuk sik jar na te ne ngata tsumma la i se jing bat ke de thok pona myong che sma ne mek che yong che sin le te wa mang cha khong ata lut pona kha chan charu ga le lut pona chu chirka nang jin jik sa tu ma le sta te bor mi tang che so tram ji ga chu tang che te ne yang thak ja te ngata chu ta izam je jama chwa ni shil ting ne ngata chu tang go se zo te chu chirka tok shang de mo bor na sto tok gyala yong ga le te ma ちゅうたってよんたんちょっとてねずくちょしたらあれジンかねまじくがたしけちしのてかねこはパルブクチャルがれちゅうまんそんてんやんこはどうでめっちゃくれちゅうにゅんちゃなにゅんそんてんやんがたスカムチェジクなんなんてねたとでなんがたジンがたとなたっぱねこバジンジクなんふっぱちんよんこふっぱなんがたちゅうかずくしけボルゴシンてちるかなんじんがたさらにしけどなてねしゃんまいのニュースかじんのニュースかだてねめんとがしきらやんちゅうまんこみたんちすがなあびめうなじゅうてとがれ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

dagsang jarang e sungun la chiring chorol yang testing ne tundup dorje tang sa bodin ngiske salkan e lurik sana cha chnga ji akash mani le ne shunjik tang pi to chu cho tun tang skar ma jip chu chadu kasata akash mani srinagar ne sungun la ordina na sul yang testing ne stap sara sana cha

Daksang jarang e sonam spal jistang rup dolma ngiske salkane junglu ji xana cha nga ji akash wani lene chun chik tang chani chu chot kya tang pe cha duk kas ta chu chot kya tang skarma ji chu janga chuk pa la dak sir se sayang stik ji menanga kompas tum sak sang po mer se skun sana cha